0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Di pukul 9 ini ya, teman Pro 2, informasi kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 10 Juli. Apa saja nih teman Pro 2? Yang pertama ada Pesta Santa Rosalia di Italia. Hari Raya Santa Rosalia atau Ufestino dirayakan setiap 10 hingga 15 Juli di Palermo, Italia. Perayaan ini untuk menghormati Santa Rosalia, pelindung kota Palermo yang dijuluki La Santuzza oleh warga Sisilia. Selama 6 hari, kota ini menggelar berbagai acara meriah, termasuk parade makanan dan misa. Puncaknya adalah arak-arakan guci perak berisi relik Santa Rosalia pada 15 Juli yang diberkati langsung oleh Uskup Agung Palermo. Rosalia Sinibaldi lahir dari keluarga bangsawan pada tahun 1126 di Palermo. Menolak perjodohan, ia memilih hidup religius dan akhirnya menjadi pertapa di Gunung Pellegrino. Ia meninggal dalam kesendirian dan pengabdian pada usia sekitar 35 tahun dan meninggalkan tulisan di dinding gua sebagai bentuk cinta.

Tanya pada Kristus. Meski dikenal taat dan penuh dengan mujizat, ia belum dinyatakan sebagai orang suci kala itu. Kemudian di tahun 1624 saat wabah hitam melanda, Rosalia diyakini muncul dalam mimpi dan menunjukkan tempat tulangnya. Setelah reliknya diarak 3 kali dan wabah mereda, ia kemudian diakui sebagai Santo Pelindung Palermo.

Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
1: Ya baik, nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana informasi.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang berikut hari ya, kilas balik peristiwa penting di tanggal 10 Juli. Hari Anak Kucing Nasional. Waduh. Di Amerika Serikat, tanggal 10 Juli ditandai sebagai peringatan Hari Anak Kucing Nasional. Peringatan ini pertama kali dicetuskan oleh aktivis hewan Colin Peck untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap anak kucing. Kecintaan warga Amerika Serikat terhadap anak kucing begitu besar hingga jumlahnya melampaui anjing peliharaan. Menurut American Home Society, tercatat ada 95,6 juta kucing yang dipelihara, lebih banyak dari 83,3 juta anjing. Hari Anak Kucing Nasional menjadi momen untuk menyayangi anak kucing, baik yang sudah dipelihara maupun yang masih menanti keluarga. Perayaan ini juga menjadi pengingat pentingnya memberi rumah bagi kucing yang terlantar. Dengan merayakan Hari Kucing Nasional, kita turut memberi apresiasi pada hewan berbulu yang menggemaskan ini, sekaligus mendukung kampanye kesadaran untuk menyelamatkan kucing-kucing dan memberi mereka kasih sayang yang selayaknya. Nah, itu teman Pro 2. Sekarang ini ada pakai kerincing-kerincing di lehernya, kemudian ada bajunya, makanannya juga teman Pro 2. Aduh, makanan mahal-mahal apalai. Tapi ya namanya kita mencintai hewan piaraan, ya ada yang tidak tanggung-tanggung ya teman Pro 2 untuk membeli segala kelengkapan. Ada tasnya, kemudian ada rumah-rumahnya, tempat makan, makanan, semua itu ya lumayanlah menguras kantong.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
5: Tapi adek masih ngantuk.
4: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
5: Tapi nanti kita capek dong.
4: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
5: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam seperti di sekolah.
4: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
5: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
4: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
5: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
6: pilihan lagu terbaik minggu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 10 Juli. Yang ketiga, hari kebab sedunia. Wow. Kalau yang hari ini jualannya kebab bisa mungkin gratis kah? Tuh, karena hari ini hari ulang tahun kebab sedunia yang teman berdua. Hari kebab sedunia diperingati setiap 10 Juli sebagai momen untuk merayakan salah satu makanan yang populer di berbagai negara. Meski bukan hari libur resmi dan belum memiliki penetapan hari lembaga internasional, peringatan ini mulai dikenal luas melalui media sosial dan berbagai komunitas kuliner sejak sekitar tahun 2019. Popularitas kebab terus meningkat seiring dengan perkembangannya pengaruh kuliner Timur Tengah, Afrika dan Eropa di berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Di kota-kota besar seperti di New York, kebab telah lama menjadi pilihan makanan cepat saji yang digemari sejak dekade 1970-an. Dalam dua dekade terakhir, minat masyarakat terhadap masakan Timur Tengah juga terus bertambah. Pertumbuhan restoran yang menyajikan kebab di berbagai wilayah membuat makanan ini semakin mudah dijumpai dan dinikmati oleh berbagai kalangan. Hari kebab sedunia menjadi kesempatan bagi pecinta kuliner untuk menikmati aneka jenis kebab yang hadir dengan berbagai variasi roti, daging, saus, rempah-rempah hingga bumbu khas dari berbagai negara.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: FM Pro 2 Fak-Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman perjuangan teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kilas balik peristiwa penting yang berikut. Hari Kemerdekaan Energi Global. Teman Pro 2, tanggal 10 Juli juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemandirian energi sekaligus mendorong pengembangan sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Perjalanan manusia dalam memanfaatkan energi telah berlangsung sejak zaman prasejarah. Awalnya, kebutuhan energi hanya terbatas untuk bertahan hidup. Setelah manusia menemukan api, kebutuhan terhadap sumber energi terus berkembang seiring kemajuan peradaban. Berbagai sumber energi kemudian dimanfaatkan, mulai dari kayu bakar, tenaga angin untuk pelayaran, minyak alami, batu bara, hingga minyak bumi yang mendorong perkembangan industri. Namun, penggunaan bahan bakar fosil dalam jumlah besar juga memunculkan persoalan lingkungan, terutama emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Karena itu, Hari Kemerdekaan Energi Global menjadi pengingat pentingnya mengembangkan teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan juga air.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Waduh, pagi jelang siang gini asik-asik ya, joget-joget bersama dengan Agnes Mo dengan Godain Aku Lagi. Waduh, teman Pro 2 tidak terasa ya, dia sudah kelar nih temani ruang dengar teman Pro 2 dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selanjutnya teman Pro 2 akan ditemani bersama dengan Kakak Sukli hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tentunya bakal seru-seruan dengan log-log hiburan dari tanah air maupun mancanegara dan juga informasi-informasi ringan dan juga penting lainnya. Desi pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi, jelang siang, bye-bye.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Pro 2 FM. Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fak Fak.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Akhirnya banyak yang menutup pabriknya dan tidak ada konsistensi.
2: Ya.
1: Nah, dengan adanya apa itu hikmah.
3: Lawan sama FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo halo halo teman Pro 2, sekali balik lagi di frekuensi nih teman Pro 2 ya. Dan tentunya ya, kalau tadi teman-teman udah ditemenin di sepadanya bareng kakak Desi nih teman Pro 2, tentunya di pukul 10 sampai dengan 15.00 Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 di edisi Santai Siang ya. Dan bareng Sukli kita bakal sia-siakan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang mau gabung di keseruan siang hari ini, langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2 ya, beberapa lagu untuk teman-teman aktivitas teman Pro 2 di awal edisi ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Waktunya Pro 2 Hit List.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Kamu tahu nggak? Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Eh, tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
0: Bisa banyak, Sobat Muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
1: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
0: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
1: Ayo, Sobat Muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: sampai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Indra Wijaya 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, bro?
1: Hey, what's up, man?
0: Kita mau ajak lo cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta. Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Sejak 2 tahun terakhir di Kota Lusbawe dan memberikan dampak langsung kepada perkembangan usaha mikro kecil menengah di Kota Lusbawe untuk lebih maju. Dari Kota Lusbawe, RRI Muhammad Jafar melaporkan RRI Pro 3 Kursus Mudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke daerah lainnya. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kalimantan menegaskan kewenangan penindakan terhadap peredaran barang kadaluarsa bukan berada di pemerintah kabupaten, melainkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Berikut laporan selengkapnya Wilhelmus Lurat. Wilhelmus.
3: Ya, terima kasih rekan penyiar Pro 3. Saudara, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kalimantan, Barang Sumanat, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kalimantan hanya memiliki kewenangan melakukan pemantauan dan laporan apabila menemukan produk kadaluarsa yang masih beredar di pasaran. Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait temuan sejumlah produk yang telah melewati masa berlaku namun masih diperjualbelikan di beberapa kios dan toko di Kabupaten Kalimantan. Menurut Bareng, pembagian kewenangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten maupun kota. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perindustrian dan UMKM Kabupaten Kalimantan tetap rutin melakukan monitoring terhadap barang yang beredar di pasaran sebagai upaya pencegahan dan perlindungan konsumen. Namun pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan melakukan penyitaan atau pemusnahan barang.
4: Yo, teman Pro 2 masih stay di 87 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya. Masih bareng Sukli tentunya di edisi Santai Siang ya, teman Pro 2 ya. And by the way, Sukli bakal menemani teman Pro 2 tentunya di pukul 11 menuju pukul 12 dengan musik-musik santai ya di siang hari ini. So, buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.
5: Thank you. 26.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The best, terbaik,
2: follow Facebook, Instagram, @rr.

0: Kita di rri.co.id ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat, sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

0: Hitlist.
1: Waktunya Broadway Hitlist.
2: Ketiga hal inilah yang memudahkan para
3: kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
4: Yo teman Pro 2, masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukri di edisi santai siang teman Pro 2. And by the way teman Pro, di pukul 12 nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal UMKM nih teman Pro 2. Dan tentunya Sukri bakal live YouTube nih teman Pro 2 ya. Dan juga buat teman-teman semuanya yang mau gabung di keseruan siang hari ini, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, pokoknya keseruan kali ini kita bakal saksikan. Tetap stay tune terus di 89 FM.

0: susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus perhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh. Kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa. Coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget tuh.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Iya, pokoknya masih di kantor ya, work from home ya kayaknya ya, kalau hari Jumat ya. Ya pokoknya tetap semangat ya, mungkin teman-teman juga yang lagi kuliah, semoga tugas-tugasnya nggak numpuk ya. Meskipun ya di semester-semester awan kayak gini ya, tetap numpuk juga ya. Oke, teman-teman juga dan yang lagi santai di rumah, thank you udah memilih Pro 2 sebagai teman aktivitas teman-teman semuanya. Oke, teman Pro 2, sekarang di siang hari ini ya, Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik yang lumayan santai, seru dan juga tapi penting banget nih teman-teman ya, untuk kita nih teman-teman. Dan by the way teman Pro 2 ya, topik kita hari ini adalah UMKM zaman now ya, UMKM zaman now, sesuai yang ada di judul ya, modal kreatif bisa jadi cuan besar. Oke, teman Pro 2. Nah, kalau bicara tentang masa depan ya, biasanya tuh yang langsung terlintas di pikiran adalah pekerjaan ya. Ada yang bercita-cita menjadi guru, ada yang bercita-cita menjadi dokter, pegawai negeri, anggota TNI atau Polri ya, bahkan ada yang bercita ingin bekerja di perusahaan besar ya. Dan masih banyak lagi, dan itu semua tentu merupakan cita-cita yang baik ya teman Pro 2 ya. Namun nih, ada satu pilihan yang sekarang itu mulai banyak diminati anak muda nih teman Pro 2, ada yang tahu nggak? Ya betul banget, yaitu menjadi seorang entrepreneur atau pelaku usaha nih teman Pro 2. Waduh, keren ya, keren. Dan menariknya teman Pro 2 ya, beberapa tahun terakhir dunia usaha itu tidak lagi didominasi oleh orang-orang yang sudah berusia matang nih teman Pro 2. Justru banyak anak muda yang mulai berani membuka usaha sejak masih sekolah, kuliah, bahkan ada yang memulainya hanya dari hobi nih teman Pro 2 ya. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Kira-kira kalian tuh tim yang mana gitu? Atau mungkin ya masih ngumpulin niat ya? Tim yang masih ngumpulin niat mungkin ya, atau ya teman-teman yang udah punya usaha yang udah besar juga, boleh banget ya langsung kita sharing-sharing nih bareng teman-teman yang lain. Oke, kalau kita perhatikan ya, sekarang itu banyak banget sebenarnya bisnis yang lahir dari hal-hal sederhana ya. Ada yang awalnya suka membuat kue ya, terus udah mulai menerima pesanan dari teman-teman nih. Ada juga yang mungkin suka ngeracik minuman, kopi atau apa gitu ya, atau squash-squashan gitu ya. Kemudian nyoba nih jualan online gitu ya. Dan juga ada yang hobi fotografi, kemudian buka jasa dokumentasi. Dan juga ada yang memang awalnya tuh hanya suka membuat konten media sosial ya, suka buat konten vlog-vlog gitu ya, kemudian berkembang menjadi peluang bisnis nih teman Pro 2. Waduh, udah dapat endorse dan lain-lain lah pokoknya ya. Oke, teman Pro 2, hal ini ya menunjukkan bahwa peluang usaha itu sebenarnya ada di mana-mana ya. Dan memang kadang kita tuh berpikir bahwa untuk memulai usaha itu harus punya modal yang besar ya tentunya ya, harus punya toko yang megah ya, atau punya pengalaman bertahun-tahun ya. Padahal nih kenyataannya tuh gak selalu kayak gitu teman Pro 2. Fun fact-nya, banyak usaha sukses yang lahir dari langkah-langkah kecil, dari ya yang kecil-kecilan nih teman Pro 2. Nah, yang dibutuhkan itu pertama kali justru bukan uang yang banyak teman-teman ya, melainkan keberanian untuk mencoba nih. Nah, karena seringkali ya yang membuat seseorang tidak maju bukan karena kekurangan modal ya, melainkan karena takut ya, terlalu takut nih untuk memulai ya. Mungkin takut gagal, takut rugi, takut gak ada pembeli, takut di komentar online. Pokoknya banyak banget ketakutan ya. Padahal sebenarnya teman Pro 2, kegagalan adalah bagian dari proses belajar gitu. Oke, okay? Nah, kalau kita lihat juga ya, para pengusaha sukses teman Pro 2 hampir semuanya itu pernah mengalami masa sulit nih teman Pro 2. Mereka tuh pernah mengalami penjualan yang sepi ya, pernah salah ngambil keputusan, pernah mengalami kerugian. Tapi mereka tuh gak berhenti di situ aja, jadi kayak masih maju terus ya, maju terus, push terus gitu ya, skill-skill mereka gitu. Dan juga mengevaluasi apa yang mereka jalani gitu. Dan mereka tuh terus belajar dan memperbaiki diri. Nah, teman Pro 2, kalau kita berbicara tentang fak-fak nih ya, sebenarnya daerah kita juga tuh memiliki banyak banget ya peluang yang bisa dikembangkan. Kita tuh punya pala yang sudah terkenal ya, udah terkenal luas ya teman Pro 2 ya. Dan juga kita punya hasil laut yang melimpah.
Nah, kita juga punya kuliner khas yang unik.

0: unik dan kita juga punya budaya yang menarik. Semua itu ya sebenarnya bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan ya apabila kita kemas dengan kreatif nih teman-teman berdua. Nah, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah peluang itu ada atau tidak ya. Tetapi apakah kita nih sebagai anak muda siap memanfaatkan peluang tersebut? Karena dunia itu terus bergerak maju ya teman-teman berdua ya. Teknologi itu berkembang semakin cepat dan anak muda juga tentunya memiliki kesempatan yang sangat besar ya untuk menjadi bagian dari perubahan itu. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau gabung lagi ya di obrolan kali ini teman-teman berdua, boleh banget langsung kita seru-seruan bareng Sukli di siang hari ini ya. Dan juga Sukli bakal balik lagi teman-teman berdua ya si setelah beberapa lagu setelah ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM.
1: Punya ceritanya sendiri.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang

0: mengikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
4: Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie, diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
3: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 ya, kita lanjut lagi ke segmen kedua nih teman Pro 2. Nah, kalau kita berbicara tentang UMKM di tahun 2026 ya, rasanya itu tidak lengkap nih teman Pro 2 kalau nggak bahas media sosial nih teman Pro 2. Nah, coba kita jujur aja ya, jujuran aja nih. Kira-kira berapa kali dalam sehari kita tuh buka Instagram? Berapa kali kita buka TikTok? Berapa kali kita buka WhatsApp? Nonton status teman-teman kapan nih? Berapa kali ya? Nah, tanpa sadar teman Pro 2 ya, sebagian besar waktu kita saat ini dihabiskan di dunia digital nih teman Pro 2. Nah, disinilah peluang besar bagi para pelaku UMKM nih teman Pro 2. Dan kalau dulu ya, orang harus mencetak brosur, memasang spanduk, atau bahkan menyewa tempat strategis agar produknya dikenal. Sekarang teman-teman cukup dengan sebuah ponsel dan koneksi internet ya. Media sosial tuh telah mengubah cara orang berjualan teman-teman ya. Yang menarik, saat ini konsumen gak hanya membeli produk ya, mereka juga membeli cerita nih. Mereka tuh ingin tahu ya, siapa yang membuat produk ini, siapa yang membuat produk itu, bagaimana proses pembuatannya, apa keunikannya ya, dan juga apa yang membedakan produk-produk mereka produk-produk tersebut dengan produk-produk lain nih teman-teman dua. And semisal nih ya, karena itulah kenapa banyak UMKM itu yang sukses bukan hanya karena produknya enak atau berkualitas, tapi karena mereka tuh mampu ya membangun kedekatan dengan pelanggan-pelanggannya nih teman-teman dua. Misalnya nih sebuah usaha kuliner ya teman-teman dua, semisal ya. Kalau hanya posting foto makanan ya, mungkin orang tuh akan ngelihat lalu lewat aja gitu ya. Tetapi ya ketika seorang pemilik usaha membagikan cerita perjuangannya, memperlihatkan proses memasak, menunjukkan bagaimana pesanan dikemas dengan penuh perhatian ya, maka pelanggan juga akan merasa lebih dekat tentunya ya. Dan di era sekarang nih ya, kepercayaan itu menjadi nilai yang sangat penting dalam produk, dan media sosial adalah alat yang sangat efektif untuk membangun kepercayaan itu. Oke, bahkan ya banyak banget bisnis yang awalnya itu hanya melayani lingkungan sekitar ya, sekarang udah bisa menjual produknya ke berbagai daerah karena dikenal melalui internet nih dalam produk. Oke, jadi ini juga merupakan satu peluang ya yang sangat besar bagi anak muda nih tentunya. Karena generasi muda pada dasarnya itu sudah akrab dengan teknologi ya. Kita tuh udah terbiasa membuat video, ngambil foto, ngedit konten, atau menggunakan berbagai aplikasi digital nih teman-teman berdua. Dan kemampuan yang mungkin dianggap biasa sehari-hari ya, ternyata bisa menjadi modal penting dalam mengembangkan usaha kita teman Pro 2. Jadi kalau ada yang masih berpikir bahwa media sosial itu hanya untuk hiburan ya, sebenarnya media sosial itu juga bisa menjadi tempat belajar, membangun jaringan, dan juga bahkan menghasilkan pendapatan. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan bijak dan produktif. Karena teman-teman ya, karena satu konten yang kreatif itu bisa membuka banyak peluang ya, banyak peluang yang sebelumnya itu nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Oke, teman-teman, kita bakal lanjutin lagi tentunya di segmen selanjutnya ya. Buat keseruan siang hari ini, teman-teman boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman-teman, dua, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89FM. Dan by the way, buat teman-teman yang mau tanya-tanya juga tentunya ya, tanya-tanya soal UMKM ya, mungkin bisa mau ngobrol-ngobrol bareng-bareng Sukli juga boleh banget. Langsung aja WhatsApp di Pro 2 yang udah tadi Sukli sebutkan. Kita bakal lanjut lagi segmen selanjutnya teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, at

0: zdradzać.
1: Ih, kalau tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
2: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: bahwa KPK mengamankan 5 orang dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Salah satu pihak yang diamankan merupakan Bupati Sukoharjo, dan KPK sendiri membenarkan.
1: Yo teman Pro 2, masih stay 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli juga ya di edisi Santai Siang teman Pro 2, tentunya dengan topik kita seputar UMKM nih teman Pro 2. Dan kita udah masuk ke segmen ketiga nih teman Pro 2 ya. Dan by the way ya, teman Pro 2, gak kerasa juga kita udah berada di segmen terakhir ya. Kalau tadi kita udah bicara tentang usaha, modal, dan media sosial, sekarang kita akan melihat UMKM dari sudut pandang yang lebih luas nih teman Pro 2. Nah, UMKM bukan hanya soal mencari keuntungan pribadi ya. UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Ketika sebuah usaha berkembang, maka akan tercipta lapangan kerja. Ketika lapangan kerja bertambah, masyarakat mendapatkan penghasilan. Dan ketika masyarakat memiliki penghasilan, daya beli meningkat. Dan ketika daya beli meningkat, roda ekonomi akan terus berputar. Itulah mengapa UMKM sering disebut sebagai salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Bahkan saat menghadapi berbagai tantangan ekonomi, UMKM sering menjadi sektor yang mampu bertahan dan membantu masyarakat tetap produktif. Nah, bagi anak muda teman Pro 2, UMKM juga merupakan tempat belajar yang luar biasa tentunya ya. Di dunia usaha kita belajar tentang disiplin ya, kita belajar mengatur waktu, kita belajar menghadapi pelanggan, dan kita belajar juga menerima kritik, kita belajar menyelesaikan masalah ya. Dan yang paling penting kita belajar untuk tidak mudah menyerah nih, karena dalam dunia usaha tidak ada jalan pintas ya menuju kesuksesan teman Pro 2. Semuanya membutuhkan proses. Nah, mungkin hari ini baru ada satu pelanggan nih, besok jadi 5 pelanggan, bulan dapat jadi 20 pelanggan, dan beberapa tahun kemudian usaha itu berkembang jauh lebih besar. Dan setiap pencapaian besar itu selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten ya teman Pro 2 ya. Nah, karena itu teman Pro 2, jangan pernah meremehkan ide sederhana yang kalian miliki hari ini ya. Mungkin nih, mungkin sekarang masih berupa catatan di buku ya, masih berupa konsep di kepala ya, masih berupa mimpi yang belum sempat diwujudkan ya. Tetapi ya teman-teman, kalau mulai dicoba dan dikerjakan dengan serius, bukan tidak mungkin ide itu akan menjadi usaha yang sukses di masa depan tentunya. Jadi, kita tentu berharap semakin banyak anak muda fak-fak ya yang berani berkarya, berani berinovasi, dan berani menciptakan peluang nih teman Pro 2. Karena kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah atau perusahaan besar, tetapi juga oleh kreativitas dan semangat generasi mudanya. Jadi, mulai hari ini teman-teman, mari melihat peluang di sekitar kita ya. Mari mendukung produk lokal, dan mari bangga menggunakan karya anak daerah. Dan mari membuktikan bahwa anak muda fak-fak juga menjadi pelaku usaha yang sukses, kreatif, dan juga menginspirasi banyak orang. Oke, teman-teman semuanya, saya Sukli ya. Terima kasih sudah menemani obrolan hari ini. Tetap semangat, tetap produktif, dan terus percaya bahwa masa depan yang besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani diambil hari ini. Oke, teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana tentunya ya. Setelah ini kita bakal lanjut lagi dengan keseruan-keseruan berikutnya. Sukli Jin, close live teman Pro 2 ya. Buat teman-teman bisa langsung pantau atau balik lagi di RRD Digital tentunya. Oke, saya Sukli, terima kasih teman-teman ya. Sukli Jin pamit, nanti Sukli balik lagi di pukul 13.00 ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: tembus semifinal 3 kali berturut-turut. Kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin
1: mempertahankan? Yo, Pro 2 masih stay di Lapas Ugon FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo-halo teman Pro 2, welcome back to Lapas Ugon FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, setelah tadi di pukul 12 menuju pukul 13.00 kita udah seru-seruan bareng topik kita UMKM nih teman Pro 2 ya. Tentunya di pukul 13 menuju pukul 14.00 Sukli bakal menemani teman dengan teman Pro 2 tentunya dengan informasi seputar sport atau olahraga nih teman Pro 2. So buat teman-teman ya, pokoknya di keseruan siang hari ini jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM,
4: pilihan lagu terbaik.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Federasi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manapei menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
1: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
0: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang.
2: Yo teman Pro 2, teman terbaik kamu masih bareng Sukri juga tentunya di edisi Santai Siang teman Pro 2 di pukul 13:26 informasi sport atau olahraga teman Pro 2 datang dari Indonesia ya. Indonesia raih 6 medali pada Twelve World Cup 2026. Timnas Wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada 40 Tolu World Cup 2026 yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Tuan rumah Tiongkok menjadi juara umum setelah mengumpulkan 8 medali emas sepanjang kejuaraan yang berlangsung 4 sampai dengan 9 Juli 2026. Posisi kedua ditempati Hong Kong, sedangkan Malaysia berada pada peringkat ketiga, sebelum Indonesia menutup persaingan di posisi keempat. Medali emas Indonesia dipersembahkan Serafna Rosiregar pada nomor Daoshu Putra setelah tampil konsisten sepanjang pertandingan berlangsung. Empat medali perak diraih Eugenia Diva Widodo, Daoshu Putri, Ahmad Givari Fuariz, Kiangshu Putra. Baik teman-teman, informasi sudah dilansir dari rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
2: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Yotam Pro 2, itulah lagu dari Noah dengan judulnya itu Di Atas Normal, Teman Pro 2. Masih seputar informasi sport atau olahraga, Teman Pro 2 datang dari dunia Olimpik. Indonesia catat sejarah jadi tuan rumah FIP Bronze dan Promises. Padahal Indonesia mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah FIP Bronze dan FIP Promises Jakarta 2026. Turnamen resmi Federasi Internasional Padel itu dibuka di Rana Grounds, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis 9 Juli 2026. Ajang tersebut menjadi kali pertama Jakarta menggelar turnamen resmi di bawah naungan Federasi Internasional Padel atau FIP. Kepercayaan itu menandai semakin besarnya perhatian dunia terhadap perkembangan olahraga padel di Indonesia. Pembukaan turnamen dihadiri Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, hadir juga Ketua Umum PB Padel Indonesia, PBPI, Galih Dimuntur Kertasmita, serta pemilik Rana Grounds, Trisalda A. Paulus. Baik, teman produk informasi lebih lengkap, langsung saja kunjungi rri.co.id. Dan inilah dia, kita lanjutkan lagi Di Atas Normal by Noah.

Thank you.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1900.

0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Masih aja ya, biar tau rasa ya.
1: Lah, kok mati aja? Ya elah, lagi sampoan juga. Peri woy, peri.
0: Baru dimati bentar juga udah ngendam kan. Gimana coba kalau airnya gak lain ngalir lagi? Emang sih, permukaan ini kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%. Karena sekarang, atau mungkin di masa depan.
3: Rancangan peraturan menteri tentang standar pelayanan minimal SKM jalan tol. Regulasi tersebut

Ayúdame a salir de la...

0: Pantura, puluhan guru di Kabupaten Nunukan mengikuti bimbingan teknik penggiat P4JN bersih dari narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nunukan Anton Suryadi Cebian mengatakan, dunia pendidikan ini ke depannya diharapkan dapat membangun karakter anak-anak bangsa yang memiliki pola yang kuat, pola yang terintegrasi dengan keluarga. BNN perlu meyakini bahwa guru maupun pendidik yang lainnya benar-benar memiliki pengetahuan tentang narkoba.
1: Apa yang kita latih mereka, para guru dan pendidik ini, supaya memiliki modal untuk menyampaikan kepada anak-anak didiknya, dan anak-anak didiknya agar memiliki modal, memiliki pengetahuan tentang narkoba, dan juga memiliki modal untuk memberikan informasi ini kepada rekan sebayanya dan juga kepada keluarganya.
0: Anton Suryadi Cebian menyebut sebanyak 20 orang guru dilatih selama 2 hari dan mereka akan mendukung perencanaan aksi supaya terwujud apa yang sudah diberikan pemerintah kepada BNN. Diharapkan mereka dapat menciptakan generasi bangsa yang mampu melawan narkoba. Dengan adanya pelatihan ini, penggiat-penggiat anti narkoba yang ada di Kabupaten Nunukan yang sudah terbentuk selama ini

Yo Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi santai siang teman Pro 2 ya. Sekarang cuaca udah mulai membaik teman Pro 2, matahari juga udah mulai memancarkan sinarnya nih teman Pro 2. Dan by the way di pukul 14 menuju pukul 15.00 teman Pro 2 Sukli bakal menemani ruang dengar teman Pro 2 tentunya dengan informasi seputar entertainment, hiburan dan lain-lain teman Pro 2. Jadi buat teman-teman semuanya untuk informasi kali ini jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Ning.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela, yang mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: kelola destinasi berbasis masyarakat. Pendengar, selain membahas sektor pariwisata, pertemuan di kantor Bupati Bangli tersebut juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan isu-isu strategi keunggulan, salah satunya mengenai posisi geografis Kabupaten Bangli sebagai kawasan resapan air utama di Pulau Bangli.
1: Yo teman Pro 2, masih stay di Lapas Sebeda FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, informasi hiburan, Mad Mood siapkan dukungan pendanaan ke pemenang produksi film narasi kepahlawanan. Pemenang program produksi film narasi kepahlawanan tahun 2026 akan memperoleh dukungan pendanaan sesuai kategori film yang dibuat. Demikian disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon. Ia menjelaskan kategori film panjang, film pendek, dan dokumenter memiliki skema pendanaan yang berbeda sesuai kebutuhan produksi. Pemerintah memastikan informasi mengenai dukungan anggaran tersebut akan disampaikan secara terbuka melalui laman resmi program. Jadi mengenai anggaran itu ada perbedaan untuk film panjang, film pendek, dan film dokumenter sesuai kebutuhan produksi. Semua informasi terkait pendanaan akan ditampilkan secara terbuka melalui website agar masyarakat dapat mengetahuinya. Ia mengatakan film dokumenter memiliki kebutuhan biaya lebih rendah, begitu juga film pendek dibandingkan film panjang yang proses produksinya lebih besar. Program ini menargetkan sejumlah karya termasuk sekitar 20 film pendek dan 10 film panjang untuk diproduksi. Baik teman-teman, informasi sudah dilansir dari rri.co.id.

0: Instagram @rri_pro2fakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu masih dengan informasi hiburan teman Pro 2 Jennie Blackpink dan Tame Impala puncaki Billboard Pop Airplay lewat lagu Dracula, teman Pro 2. Jennie Blackpink dan Tame Impala berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Pop Airplay melalui remix kolaborasi Dracula untuk pertama kalinya. Pencapaian tersebut diumumkan Billboard sekaligus menjadi rekor perdana keduanya di tangga lagu tersebut. Selasa 7 Juli 2026 waktu setempat, Billboard menjelaskan Pop Airplay mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu pada stasiun radio top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat. Remix kolaborasi Dracula melesat ke posisi pertama, menandai pencapaian terbaik Jennie dan Tame Impala pada kategori tersebut. Selain itu, Dracula juga mencapai posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 pekan ini. Tangga lagu tersebut merupakan daftar utama Billboard yang menilai lagu-lagu paling populer di Amerika setiap pekannya. Lagu Dracula turut mempertahankan posisi puncak Billboard Hot Dance Electronic Songs, Hot Rock and Alternative Songs, serta Dance Streaming Songs. Dominasi tersebut memperlihatkan konsistensi popularitas lagu pada berbagai kategori tangga lagu Billboard selama pekan berjalan. Baik teman-teman, informasi sudah dilansir dari rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Baik, teman Pro 2, masih di 89 FM Pro 2, Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria, santai siang teman Pro 2. Agak kurang fokus nih. Oke, teman Pro 2, gak kerasa ya, kita udah berada di akhir penghujung edisi tentunya ya, di edisi santai siang kali ini teman Pro 2. Itu berarti teman-teman Sukli harus pamit dulu dari frekuensi, Sukli pamit dulu dari ruang siaran teman Pro 2. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah stay tune terus mulai dari pukul 10.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur. Dan jangan khawatir teman-teman ya, keseruan selanjutnya di edisi sore ceria teman-teman bakal ditemani sama Kak Bunga nih, teman pertunga Pro 2 ya. Oke, jadi buat teman-teman ya, jangan khawatir ya, bareng Kak Bunga juga kita bakal seru-seruan tentunya. Dan buat teman-teman ya, semoga teman-teman tetap berkarya ya, tetap tersenyum, tetap positif ya teman Pro 2 ya. Dan ya, semoga teman-teman sukses dalam menjalani aktivitas hari ini. Sukri izin pamit, semoga kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Kita mau berdua sebagai lagu penutup kita di edisi kali ini, ada lagu dari Nick Jonas dengan judulnya Until We Meet Again. Oke, kita mau berdua, selamat mendengarkan dan enjoy. Bye-bye.

0: mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fak Fak.

0: Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku Unlimited You adalah sebuah buku karya Wirda Mansur yang diterbitkan pada 6 Maret 2020. Buku ini membahas potensi tak terbatas yang dimiliki setiap individu. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali dan mengembangkan diri, mengatasi batasan mental, serta meraih tujuan hidup dengan keyakinan dan motivasi. Buku ini juga memberikan panduan praktis untuk membangun mindset positif dan mencapai keberhasilan. Pesan yang terkandung di dalam buku ini adalah pentingnya percaya pada diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impian. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram @

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen Sore Ceria bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari pukul 15 tentunya sampai dengan jam 8 malam nanti, masih dengan segmen apa? Iya, segmen Sore Ceria. Oke, untuk memulai segmen Sore Ceria kita pada sore hari ini, edisi Jumat 10 Juli 2026, Bunga bakal putar lagu dulu nih teman-teman. Untuk itu teman-teman tetap stay tune aja ya di 89 FM Radio Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
4: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
5: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Bunga update dulu cuaca fak-fak terkini teman-teman. Tadi itu udah mulai mendung-mendung ya. Bunga pikirnya pemendung itu cuma sekitar 1 atau 2 jam. Ternyata sampai dengan dini hari ini masih mendung. Tapi tadi siang cuaca lumayan terang sih. Bunga berharap sih semoga tidak hujan ya teman-teman. Karena walaupun ini hari Jumat dan besok sudah weekend, tapi malam ini pasti masih ada yang beraktivitas. Apalagi yang kerjanya shift malam ya kan, atau mungkin shift sore kayak Bunga. Oke, masih ada 3 lagu yang bakal Bunga putar untuk menutup jam 3 kita. Sampai ketemu di jam 4. Di jam 4 nanti Bunga bakal ajak teman-teman kita bahas informasi terkait dengan info lokal ya teman-teman. Jadi tetap stay tune aja nih di Pro2 Fak-Fak teman terbaik kamu.
1: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
3: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Info Pro 2 FM.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kita udah masuk di pukul 16:04 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, teman Pro 2. Tentunya masih bareng Bunga Kutangis di sini. Oke, karena berhubung tadi sesuai dengan Bunga Pujanji di jam 4 ini, kita bakal masuk ke informasi. Sebenarnya tadi Bunga salah infokan, teman-teman. Bukan informasi lokal ya, tapi kita bahas tentang peran penguatan pemuda nih, teman-teman. Nah, untuk jam 4 ini tentunya topik kita tentang peran penguatan pemuda. Nanti Bunga bakal kasih tahu teman-teman kira-kira kita pemuda tuh punya efek dampak apa sih? Aduh, Bunga Hatra punya dampak apa-apa, Kak? Saya di rumah saja, Hatra kerja, tidur-tidur. Hatra punya dampak apa sih untuk negara ini, untuk kabupaten ini? Kita punya peran penting, teman-teman. Untuk itu, teman-teman, tetap stay tune saja. Kita mulai dulu 3 lagu untuk mengawali topik baru kita di jam 4. Nanti Bunga bakal balik dan ajak teman-teman kita bahas bersama.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo.

Bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B, sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.

0: yang bersih dan berwibawa. Lalu bagaimana membangun budaya anti korupsi di tengah derasnya arus informasi dan tingginya ekspektasi publik? Apa saja peran pengawasan internal, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat integritas di lingkungan TNI? Untuk membahasnya kita ikuti perbincangan Kolonel Infantri Agus Supriyadi, S.I.P., M.I.P., selaku Kasubdit Hubungan Eksternal Kublan Satgasjen TNI. Dipandu produser berikut ini.
1: Oke teman Produ, waktunya kita masuk ke topik pembahasan kita seputaran dengan peran penguatan pemuda nih teman Produ. Aduh, Bunga pengen tahu dulu nih teman-teman, menurut teman-teman pemuda itu apa sih? Nah, kita jangan langsung masuk ke pengertian pemuda. Jangan langsung masuk sih. Bunga mau tanya dulu ke teman-teman dan Bunga pengen tahu tanggapan dari teman-teman terkait dengan pengertian pemuda. Tapi Bunga bakal bahas tentang kira-kira kita pemuda itu sebagai apa sih dalam bangsa ini? Nah, ternyata kita tuh pemuda sebagai aset bangsa, teman Pro 2. Aset terbesar bangsa bisa dikatakan. Nah, kalau bicara soal masa depan Indonesia, sebenarnya kita tuh sedang berbicara tentang bagaimana anak muda hari ini tuh akan menjadi apa ke depan. Kenapa? Karena menurut BPS, kalau tidak salah ya BPS, generasi muda itu masih menjadi salah satu kelompok usia terbesar di Indonesia. Yang artinya, teman-teman, masa depan bangsa itu ada di kita punya tangan. Yang saat ini sedang sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan ada yang merintis usaha. Kemarin kita sempat bahas terkait dengan pengusaha-pengusaha muda dong, toh. Nah, peran pemuda bukan hanya sebagai penonton perkembangan zaman. Jadi kebanyakan kan sekarang pada takut melangkah ya, karena takut gagal, takut tidak sesuai ekspektasi dan lain sebagainya. Padahal tuh kalau kita stuck di situ-situ saja, itu kita bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak berkembang atau sebagai penonton. Pemuda itu harus jadi pelaku, teman-teman. Lebih tepatnya pelaku perubahan, bukan pelaku kriminal ya, tapi pelaku perubahan. Anak muda itu punya energi, ide segar, bahkan keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Untuk itu, sebenarnya kita tuh harus punya mimpi, bukan ya mimpi-mimpi bisa dikatakan mimpi, niat dan lain sebagainya. Kalau mimpi itu jangan mimpi setengah-setengah. Jadi kalau mimpi itu bisa, contoh kita di A, kita mimpi kita bisa ke Z. Mimpi aja setinggi-tinggi mungkin. Kata orang itu jangan mimpi tinggi-tinggi, takut jatuh nanti sakit. Tapi kalau kata Bunga, mimpilah setinggi mungkin. Karena belum tentu kamu jatuh. Kalau kamu jatuh itu berarti kamu salah dalam step selanjutnya gitu. Tapi tidak akan jatuh ke landasan yang bagian bawah sekali. Paling cuma jatuh satu level aja dari kegagalan kamu di masa itu gitu. Oke, sebelum kita next lagi, tiga lagu dulu. Nanti kita bakal balik lagi masih dengan topik yang sama. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
6: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
5: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
6: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
5: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
6: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
7: Terbaik kamu. Prodia FM.
8: Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil. Dikutip dari Psikologi Today, insecurity bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman traumatis atau akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memuji anak saat berhasil fokus pada pencapaiannya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: demokrasinya dan keamanan negara. Dengan demikian.
1: Oke, kita next lagi ke satu pembahasan sebelum kita masuk ke tiga lagu ya untuk menutup jam 4 kita, yaitu peran pemuda di era digital. Nah, teman Pro 2, hidup di era digital ini memberikan peluang yang luar biasa bagi kita, khususnya ya anak muda ya. Sekarang siapapun itu bisa jadi konten kreator, pembisnis online, desainer, programmer, bahkan penyiar radio digital yang bermodal internet maupun kemauan belajar. Namun, di balik peluang itu ada tantangan yang harus tong hadapi, yaitu informasi yang begitu cepat membuat kita orang harus mampu berpikir kritis dan bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, untuk peran pemuda sendiri saat ini itu bukan hanya menjadi pengguna teknologi saja, teman-teman, tapi juga menciptakan sesuatu yang bermanfaat melalui teknologi. Contoh kita membuat konten edukasi, kita promosikan wisata daerah, memperkenalkan kita punya budaya lokal, kemudian membantu kita punya mama-mama atau kakak-kakak yang punya UMKM, atau membangun komunitas yang positif, teman-teman. Bayangkan ya, jika setiap anak muda di Fakfak ini menggunakan media sosial untuk mempromosikan potensi daerah, waduh, dia berdampak pasti luar biasa sekali. Untuk itu, mari kita menjadikan teknologi ini sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata, teman-teman. Oke, setuju? Siapa setuju angkat tangan? Saya setuju. Nah, pastinya kalau ditanya, terus kita harus mulai dari mana? Ya, kita mulai dari hal-hal yang sederhana saya, teman-teman. Seperti itu, peduli akan lingkungan toh. Ya, peduli akan lingkungan ya, itu kita mendukung kita punya potensi wisata daerah, kita punya kita bantu promosi, kita punya budaya lokal, dan masih banyak lagi, teman-teman. Oke? Okay? Tetap stay tune, tiga lagu terakhir kita putar untuk menutup jam 4 kita, sampai ketemu di jam 5.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun, hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Welcome to Pro 2 Fak Fak, masih dengan segmen segmen apa ya? Segmen sore ceria tentunya bareng Bu Aku Tanggas. Dan tadi kita udah bahas terkait dengan peran pemuda ya, peran pemuda di era digital. Nah, khusus di jam 5 ini kita bakal lebih bahas terkait dengan musik-musik nih teman-teman. Jadi kita buka jalur, kita bahas sinopsis lagu ya kan. Dan nanti juga Bunga bakal pastinya putar beberapa lagu pilihan yang memang lagi hits akhir-akhir ini. Oke, 3 lagu dulu teman-teman untuk mengawali topik terbaru kita di jam 5 ini. Tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik setelah 3 lagu ini. Dan kita bakal bahas sinopsis lagu dari kakak Raiun La Ode. Kira-kira ada lagu apa yang akan kita bahas? Tetap stay tune aja.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @indonesia_pro_indie.

hai. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang

berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Sesuai dengan janji Bunga tadi di pukul 17.20 ya, di kali selanjutnya atau kali kedua di jam 5 kita bakal masuk ke topik pembahasan kita seputaran dengan sinopsis lagu. Ini ada lagu dari Kakak Raim Laode dengan judul Lesung Pipi. Aduh, lagunya itu kemarin bukan Lesung Pipi, lagu Iqro ya yang baru keluar, bukan sih? Iya kan, Iqro. Lagunya itu kemarin sempat viral juga, sempat naik daun juga teman-teman, dan waduh peminatnya bahkan Bunga juga suka dengan lagu ini. Jadi kita langsung aja masuk ke punya sinopsis ya. Lagu Iqro dari Kakak Raim Laode ini mengajak pendengar untuk merenungkan makna kehidupan teman-teman, kebesaran Tuhan dan posisi manusia di tengah luasnya alam semesta. Judul Iqro sendiri berasal dari bahasa Arab ya, yang berarti bacalah, sebuah kata yang identik dengan ajakan untuk mencari ilmu dan memahami kehidupan lebih dalam. Melalui liriknya ya, Raim menggambarkan kekaguman terhadap langit, bintang-bintang, dan seluruh ciptaan Tuhan. Di saat yang sama, ia mempertanyakan dirinya sendiri, siapa sebenarnya manusia yang begitu kecil dibandingkan dengan luasnya alam ini, tapi seringkali memiliki kesombongan yang besar. Nah, lagu ini juga menjadi perjalanan spiritual tentang pencarian jati diri, makna kebahagiaan, dan cahaya kebaikan. Nah, ini untuk pesan yang bisa tong ambil dari lagu ini itu adalah bagaimana kita memiliki kesadaran bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus ditunggu di masa depan. Kebahagiaan ada pada saat ini, teman-teman. Dan harta yang paling berharga bukanlah materi, melainkan waktu yang terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Aduh, Bung udah kepo nih, bagaimana sih makna dari lagu ini ya, bukan makna ya, lebih tepatnya melodi indah dari lagu ini. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Iqro dari Raim Laode.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
3: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
4: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
3: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
4: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
3: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
4: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
3: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
4: Iya sih, emang jebak banget overthinking.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, selanjutnya ada 3 lagu lagi nih. Ini ada lagu requestan yang masuk, jadi kita tidak bahas sinopsis lagu ya. Ada lagu requestan yang masuk, minta diputerin lagu dari Kak Firman dengan judul Bukan Kamu Tapi Kamu. Maksudnya dari lagu ini apa sih? Bukan kamu tapi kamu. Bukan untuk kamu atau bukan kamu tapi kamu. Waduh, agak-agak ini ya, agak membingungkan ya. Tapi gak apa-apa, kita langsung dengerin bareng-bareng. Ini dia lagu dengan judul Bukan Kamu Tapi Kamu dari Firman. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan, buat request lagu boleh sekali. Jangan yuk ke WhatsApp 0811 4894990. Atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya.

0: kamu. Prodo FM.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 untuk menutup jam 5 kita. Sampai ketemu nanti di jam 6. Tentunya kita bakal ikuti bersama Tarhim dan juga Azan Maghrib. Setelah itu kita bakal masuk ke topik pembahasan kita selanjutnya. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak. Ada Stand By Me dari John dan juga ada Hidupku Hidupmu dari Zikas. You've seen every sky, I don't show my skin. And you taste every word that hasn't passed my lips.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Aku mau beli bukunya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Ya, teman Prodo Bunga selaku yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankannya.

0: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP.
1: Akhirnya satu paket datang juga.
2: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
1: Biasalah, skincare.
2: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
1: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
2: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
2: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, Ibu label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga kera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
3: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
4: Esensi buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: karena ada pendapat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih 89 FM Produ Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Produa. Karena berhubung waktu di studio udah menunjukkan pukul 19:10 ya, tandanya kita udah masuk ke 1 jam terakhir di segmen Sore Ceria. Ya tentunya di 1 jam terakhir ini kita lebih bahas tentang refleksi aja teman-teman. Jangan yang berat-berat ya tentunya. Dan seperti biasa ya, karena berhubung sudah 1 jam terakhir, jadi Bunga mau wanti-wanti buat teman-teman yang mungkin tidak mau ketinggalan untuk request lagu. Kui, join langsung ya ke WhatsApp 0811-4894-990. Atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya. Bunga update dulu cuaca terkini di Fak-Fak. Tadi cerah tapi tiba-tiba hujan deh, langsung turun ya. Turun betul-betul deras dan kayak Bunga kaget karena tadinya waktu sebelum hujan itu Bunga sempat angkat makan dan cuaca bagus, cerah, tidak ada gangguan sama sekali dan tidak ada tanda-tanda dan kelihatan mau hujan itu tidak ada sama sekali. Tapi tiba-tiba langsung muncul dengan cuaca yang wow banget nih ya. Oke, tetap stay tune, 3 lagu Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya teman Produa. Nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih di 89 FM Produa Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Teman.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.
2: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
3: Acak, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
4: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
3: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Cak.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela, yang mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: dilakukan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan. Bersama reporter Muhammad Maulana.
1: Untuk informasi hotspot sampai dengan Juli pertengahan ini, itu masih terpantau 1-2 titik.
2: Memasuki puncak musim kemarau, Manggala Medan 14 Banyuwangi menyiapkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banyuwangi hingga pertengahan Juli 2026. Jumlah titik pantau.
3: Oke teman Pro 2, 3 lagu lagi nih Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Tetap stay tune ya, nanti Bunga bakal balik. Dan tentunya mungkin 3 lagu ini tuh penutup kita kali ya, tapi nanti Bunga bakal putar satu lagu lagi untuk pamit ya tentunya. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu. Only 24 hours in a day.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Pukul 19:55 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. See you semua teman Pro 2, Bunga pamit undur diri dari ruang dengarnya kalian karena Bunga udah harus say bye di segmen Sore Ceria. Sampai ketemu nanti di segmen selanjutnya yaitu segmen Jaga Malam bareng Kakak Abdi.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
4: A few moments later.
2: Please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Ya, teman bro, itu dia lagu dari Bernadia VJ KT48 dengan lagunya yaitu Percik Kecil. Dan gimana teman bro 2 kabarnya di Jumat malam hari ini teman bro 2 ya. Edisi 10 Juli tahun 2026 kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua nih teman bro 2. Di pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur ya, di jam 8 malam ini tentunya dijaga malam. Jangan galau malam-malam teman bro 2. Semoga Jumat kalian di hari ini ya lancar terus ya, sampai malam kayak gini teman-teman tentunya. Dan semoga aja yang masih beraktivitas tetap semangat teman bro 2. Mungkin karena ini hari Jumat ya, jadi mungkin ada lembur dikit nih sebelum kita masuk di weekend. Karena besok dan juga lusa kita udah masuk di hari Sabtu dan juga Minggu nih teman bro 2. Kita udah di gerbang terakhir ya, gerbang terakhir hari kerja, dan kita masuk di hari libur yaitu weekend teman bro 2. Dan teman-teman tentunya kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua di jaga malam ini dengan obrolan yang asik dan juga menarik teman pro 2. Kita asik-asikan aja karena tentunya di malam hari ini, di hari terakhir kerja kalian, mungkin kalian udah penat ya, capeknya udah terakumulasi nih teman pro 2. Rasanya pengen langsung rebahan aja, langsung tidur lelap dan bangun-bangun besok udah hari libur. Aduh, Maul juga mau nih ya teman pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kalian semua yang masih belum bisa tidur, masih kayak aduh capek kak Maul kayaknya, masih belum bisa menutup mata nih, jangan scroll TikTok teman pro 2, karena itu malah bikin mata kalian capek. Mending dengerin Maul aja, kita asik-asikan, kita ngobrol bareng. Kalau kalian semua mau curhat, boleh banget teman-teman, atau mau request lagu favorit kalian, bisa menghubungi Maul ya di 0811-4894-990. Dan juga teman pro 2 yang lagi berkendara, boleh banget sambil berkendara sambil dengerin lagu favorit kalian. Itu asik bener teman pro 2 ya. Dan selanjutnya teman-teman, kita bakal masuk ke lagu selanjutnya. Lagu dari siapa kak Maul? Lagu dari Marion Jola dengan lagunya Rayu, Fate Lalil Manino nih teman pro 2. Kira-kira ini lagu favorit siapa? Ayo tetap stay tune lah 9 FM pro 2. Fak-fak teman-teman, kamu dan jangan kemana-mana teman pro 2.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku kita semua pernah

Sedih adalah novel karya Boy Chandra yang menarik perhatian banyak pembaca dengan ceritanya yang mengharukan dan penuh makna tentunya. Makna yang terkandung dalam buku Kita Semua Pernah Sedih adalah bahwa kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Helm Pro 2 itu dia lagu dari Conan Gray, teman-teman ya, dengan lagunya yaitu People Watching ya, Helm Pro 2 ya. Tapi emang lagu Conan Gray itu, aduh, enak-enak semua sih menurut Maul ya. Karena Maul jujur suka banget sama lagu-lagu dari Conan Gray selain Heather, Helm Pro 2 ya. Maul juga suka lagu yang mana ya? Vodka Cranberry bagus juga tuh, Vodka Cranberry teman-teman ya. Dan juga banyak deh kalau misalnya ngomongin soal Conan Gray kayaknya gak bakal habis nih teman-teman Pro 2 ya. Ngomong soal lagu teman-teman, kalian semua suka lagu apa nih biasanya? Suka lagu sama kayak Conan Gray kah? Itu kan Hollywood gitu ya teman-teman ya. Lagu-lagu USA, waduh. Lagu-lagu Bollywood mungkin, lagu-lagu India. Atau kalian para penggemar K-pop nih teman-teman Pro 2. Kalau kalian penggemar K-pop, tentunya kalian gak asing dengan ATEEZ ya, teman Pro 2 ya. Band ATEEZ, dimana boy band ATEEZ ini mencetak rekor baru nih, teman Pro 2. Dimana mereka berhasil meraih posisi nomor 1 di Billboard 200 lewat Golden Hour Part 5. Wow, ini soal apa ya? Iya, jadi grup idola J-pop atau K-pop global besutan KQ Entertainment ya, atau Kaki nih, aduh, Kaki Entertainment, maksud kayak gitu teman-teman ya. Pokoknya ATEEZ lah ya, kembali mengukir sejarah baru nih. Dimana grup beranggotakan 8 pria berbakat itu memuncaki tangga album terpopuler di Amerika Serikat nih tahun Pro 2. Dimana di Billboard 200 atau Billboard 200 lewat album mini terbaru mereka yang bertajuk Golden Hour Part 5 nih tahun Pro 2. Wow. Berdasarkan data resmi juga pada minggu tanggal 5 Juli ya kemarin ya, album Golden Hour Part 5 tuh melesat ke peringkat pertama untuk periode pekan ini. Wah, ternyata sepopuler itu teman-teman ya. Dimana pengumuman ini disambut meriah oleh jutaan penggemar mereka yaitu ATEEZ di seluruh dunia yang langsung menggaungkan tagar perayaan teman Pro 2. Pencapaian nomor 1 ini menjadi sangat krusial ya bagi perjalanan ATEEZ karena menegaskan status mereka sebagai global performance idol yang diakui juga secara global di tahun Pro 2. Dan ATEEZ tidak hanya memperkuat posisi mereka di industri musik global saat ini teman-teman, tetapi juga membuka jalan yang lebih lebar nih untuk tur dunia. Nah, kira-kira ATEEZ bakal ke fak-fak gak ya? Waduh, kalau ATEEZ ke fak-fak kayaknya mau gak bakal dapet tempat teman-teman ya. Bukan cuma stadion aja yang penuh, kayaknya satu fak-fak bakal penuh sama penggemar ATEEZ teman Pro 2. Waduh, gawat bener. Kalau kalian sendiri, para pecinta K-pop, kalian suka ATEEZ atau mungkin suka boyband lain nih teman Pro 2? Mungkin boleh memberikan tanggapan kalian di 0811-4894-990. Dan itu dia teman Pro 2 ya, ATEEZ yang meraih posisi nomor 1 di Billboard 200 lewat Golden Hour Part 5. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentunya, tapi bukan cuma soal K-pop, bukan cuma soal musik, tapi kayaknya soal game dan juga film juga. Jadi jangan kemana-mana, kita lanjut ke lagu selanjutnya, lagu dari JCJ dengan Ariana Grande. Wow, ini perpaduan yang cukup wah juga nih ya, dengan lagunya yaitu Bang Bang.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: sudah semuanya saling berkabilitas, maka...
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, at

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan itu dia teman pro 2, lagu dari Jason Mraz dengan lagunya Best Friend. Best Friend ya teman pro 2 ya, teman terbaik kamu. Waduh, udah kayak mau aja nih kepada kalian teman pro 2. Teman terbaik kamu yang menemani kamu semua di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Daripada ngegalau teman pro 2, mending kita asik-asikan ya. Karena tadi kita udah ngebahas musik dengan boy band artis ya, grup K-pop atau Korea Selatan teman-teman. Sekarang kita masuk ke apa ya, bagusnya kita ngobrolin yang seru-seru nih. Kita ngobrolin yang seru-seru aja. Nah, di mana Maul baru dapat info kalau ternyata Kementerian Kebudayaan gelar sayembara produksi film, teman-teman. Film kan Maul? Iya, film. Film narasi kepahlawanan Indonesia 2026 nih tahun Pro 2. Di mana teman-teman sayembara program produksi film narasi kepahlawan ini mendorong lahirnya karya-karya sinema ya yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945 sampai 1950. Di mana sayembara ini dibuka dan diharapkan dapat diikuti oleh banyak para penggemar sinema kita ya. Dan juga udah ada sejarawan juga yang akan menjadi konsultan dan juga juri-juri yang berpengalaman, teman Pro 2. Peluncuran program produksi film narasi kepahlawanan ini dilaksanakan di Senayan Golf Club, teman Pro 2 di Jakarta Selatan pada hari Kamis 9 Juli kemarin, teman-teman. Dan program ini tuh menghadirkan kembali apa ya, sisi-sisi kepahlawanan gitu ya, narasi-narasi pahlawan Indonesia melalui medium yang dekat dengan masyarakat, yaitu melalui film tahun Pro 2. Dan menyampaikan juga bahwa program ini tuh dibuka dalam dua kategori tahun Pro 2. Ada film panjang yang memiliki durasi minimal 75 menit, dan juga film pendek yang memiliki durasi 15 hingga 30 menit. Dan juga diharapkan pembukaan sayembara ini dapat dilaksanakan dan juga diikuti ya dari tanggal 10 Juli hingga 10 Agustus 2026 teman Pro 2. Jadi kalau kalian semua tertarik boleh banget mengunjungi laman atau ini ya, link filmkepahlawanan.id teman Pro 2. Dan juga proposal yang terpilih akan diumumkan pada Agustus 2026 hingga kemudian mengikuti tahap pengembangan pada bulan Agustus hingga September 2026. Jadi teman Pro 2, para penggemar sinema ya, dan juga mungkin teman-teman ada yang punya bakat untuk membuat film, wah keren banget nih. Silahkan ya, sangat dipersilakan untuk mendaftar di filmkepahlawanan.id kalau kalian semua ingin menguji bakat kalian, dan siapa tahu menang teman Pro 2. Dan kita bakal bangga banget kalau ternyata ada putra putri daerah fak-fak yang berhasil ya untuk memenangkan sayembara produksi film narasi kepahlawanan Indonesia 2026 ini. Mau sih bakal bangga banget teman-teman. Dan menurut kalian gimana ya teman Pro 2? Boleh banget ya memberikan tanggapan kalian di 0811-4894-990. Dan juga teman Pro 2 jangan kemana-mana. Sekarang udah dipukul 20:48 nih teman Pro 2. Berarti di sisa berapa ya? Sisa 12 menit lagi sebelum kita masuk di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur dan bergabung di Relay Pro 2 Jakarta di Musik Live Chat teman-teman. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune ya bersama Maul teman Pro 2 sambil Maul temenin juga. Dan kita masuk ke lagu selanjutnya, lagu dari siapa kah Maul? Lagu dari Lalil Manino dengan lagunya Badai Telah Berlalu. Tetap stay tune 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
2: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
1: Mas, gak ikutan demo juga?
3: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
1: Lah ngapain di sini?

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakultas.

0: Music Lancer. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua, Edit, ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya, mereka
0: bukan
1: adalah,
0: ada band, ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh,
0: apa itu?
1: Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke.
1: Boleh. Gua bisa nyampu, coy.
0: Benar.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru, ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain, ya.
0: Betul.
1: Jangan dong.
0: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio, radio orang enggak apa-apa, Bang. Dengerin dong.
1: Enggak apa-apa
0: kan.
1: Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya, benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oh, kita mau berdua kalau gitu?
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Ego, ya, teman berdua, ya. Ini dia baru rilis seperti yang tadi Alan sudah bilang, ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis sudah merilis.
1: Ya,
0: sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman berdua yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Produa FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua Dit ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil.
1: Yuhu.
0: Aduh.
1: Rame guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
2: Damang.
1: Let's go. Wih, baru dak.
0: Well. Udah itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
2: Oke. Boleh.
0: Biasa abis nyari Sunda, biasa.
1: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya bener itu dia.
1: Sama gue taunya kasar doang.
0: Iya lagi.
1: Gak tau yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya bener.
1: Amplas bener.
0: Dago tau.
1: Ada Morning Eagle.
0: Awewe.
1: Oh iya.
0: Itu
1: awewe.
2: Bener.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle tuh.
0: Yes,
1: berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke. Ayo kita. Siapa? Kita.
5: Halo, piye kabare?
0: Jawa. Api mas, api.
1: Tadi katanya ban.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa. Oke.
6: Andre
0: Taulani. Benar. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin di kaweannya.
0: Oh, iya lagi, benar lagi.
1: Andri,

0: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
1: Oke, Renjana.
2: Halo everybody, saya Ari di drum.
1: Alright. Halo, saya Edit, saya yang interview.
3: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
1: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
3: Betul.
1: Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
2: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
1: Kalau kata orang kan save the best for the last.
3: Iya. Beneran tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu.
2: Kayak gitu. Kalian itu enggak percaya.
3: Susah ya.
2: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
1: Bener.
3: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
2: Emang dong.
0: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
3: Terhormat juga.
4: Iya.
3: Terima kasih loh.
0: Kok kayak segan nih, jadi segan nih ya.
2: Saling memuji.
3: Iya. Yang jawab Kang Ari soalnya. Iya. Makan.
2: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibowo. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
3: Iya benar. Emang
4: Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
3: Apa? Pasti malam tapi energi mereka banyak banget ya.
4: Baru makan.
0: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi ya setelah kita selalu membawa semangat pagi.
1: Anak-anak
4: MLM nih.
3: Bukan. Tapi BTW penasaran nih. Gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
0: Ini dijelasin sama Bapak Ari Wibawa.
3: Bapak Ari Wibawa.
2: Ini jangan terlalu serius.
4: Silakan. Ya Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya nggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan. Kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya menjadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
3: Betul,
4: kan? Itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
1: Benar.
2: Nama band yang positif lah.
3: Gitu. Positif. Luar biasa.
1: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
3: Jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
1: Oke.
4: Seru-seruan terus
2: lah. Walaupun senja atau apapun ya udah. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
0: usia. Usia aja ya.
2: Nantinya.
4: Gua baru lulus TK kemarin.
1: Kan masih muda. Kok langsung ngedram?
3: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu. Panti jompo.
2: Taman kakak-kakak.
4: Taman kakak-kakak.
3: Oh gitu. Tapi kalian ini gak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh gak sih?
0: Cuman besok.
3: Cuma kalian benar.
0: Sebagai aku yang paling muda ya.
3: Iya. Yeah.
0: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
4: Satu tahun cahaya. 1 tahun cahaya.
2: Untung lu cewek.
3: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
1: Susah.
3: tapi boleh gak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
0: Boleh gak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
3: Oh iya.
4: Rata-rata masih 19 sama. Kita tuh 90s.
3: Kang Ari 18 kayaknya.
4: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
2: Enggak sih. Enggak. QQ lah gue, 99.
1: Tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
4: Tahun kemarin.
0: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
1: Oke.
0: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itu baru belum 1 tahun ya, Agustus tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
3: Wah, happy anniversary.

0: belum ya?
1: Belum, belum.
2: Bulan depan.
3: Siap.
1: Jadi yang terakhir masuk itu
4: gua dulu,
1: si Catur,
4: Asa.
1: Nggak, itu kenapa? Yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
3: Oh begitu.
2: Iya. Boleh lah.
1: Karena ini grup udah hampir hancur itu.
3: Apa itu? Tapi boleh nggak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
4: Pegel nggak sih berdiri mulu?
3: Morning Ego lahir gitu.
2: Hari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu. Ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
1: Kafenya Ari maksudnya.
2: Menjelang udah mau beres pandemik gitu kan. Pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik. Meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen dimana kita ketemu, terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya, cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Eko Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eko Belly karena kan ada Cardigan, Katatonia, Cranberry, dan lain sebagainya ya. Nah jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda benar. Inggris, satunya Amerika kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
3: segar
2: gitu ya di kuping.
3: Resep bisa.
1: Serius bisa.
3: Iya.
1: Hande coy.
2: Sok atuh sanur bari bae saya 20. Sok anu mana lada anu mana anu mana.
3: Intinya
5: karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
3: Benar.
5: Nah itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya nggak, itu kita udah kelatih dengan suka nggak cover lagu-lagu yang
1: aneh.
5: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
3: Oke.
5: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu. Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
3: Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
2: Banyak sih. Kalau
3: satu paling aneh dan paling susah gitu.
2: What is flat sih kalau buat
4: itu lagunya Eko Belly. Lagi ini drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
0: ganjil-ganjil
3: gitu. Oh itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
2: Gokil.
0: Tapi boleh
3: nontonin
0: besok nih?
2: Boleh.
3: Boleh kita datang ya.
1: Boleh. Gua kasih lu free pass 2.
3: Mantap.
6: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Bro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi
0: gitu. Oh gitu.
2: Kayak Michael Jackson.
0: Iya,
2: Michael Jackson.
3: Suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
1: member baru
2: banget. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari di online ya.
0: Udah.
1: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Waduh, langsung ditembak.
2: Mantap,
0: lanjutkan.
4: Makasih.
1: Udah tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin. Menurut gua, Kang, ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger, Kang. Asli.
4: Gila lu template-nya.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini, Kang.
4: Bener sih. Amin. Sorry ya, kalau gue gak skeptis kayak lu. Gue aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Men, doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
4: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu, yep, kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng.
2: Okay.
1: Gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay.
1: Ya, ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu, gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
2: Benar-benar
0: diiniin
2: banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya,
2: menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu, gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
7: Kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar-benar
7: gitu, karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya, kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja.
7: Menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
2: Menikmati. Dapat jadi anggota kerja. Saya premium kan. Yang diamond.
0: Yang rubia dengan rubia.
5: Tapi karena
7: main
5: kunci.
7: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak, orang-orang yang sama mereka juga,
0: bener,
7: gitu kan?
0: Bener.
7: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita
1: si
7: di dunia
1: paling,
7: ini si paling
2: menderita.
7: Padahal mah ya nggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin setiap lo moment. Lagi setiap momen itulah. Rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka duka segala macam.
4: Jadi tutur kata karena itu tidak secara harafiah kayak I miss you, gitu, aku cinta kamu, enggak, gitu, kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Nah, Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam, dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Mori Igo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: Dewasa. Dosen.
2: Agim.
4: Ya jadi anak-anak ya.
5: Kacamatanya.
4: Ya jadi di sini.
5: Pakai mana?
2: Diem tapi kocak banget. Ya. Gimana kan?
7: Ya. Media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya.
0: Iya.
7: Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
0: Benar.
2: General.
7: Tentang apa ya? Mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
7: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin ya. Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak
4: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh gak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
2: Gila.
4: Lulus ya.
2: Lulus.
5: Coba apa?
4: Kau lagi.
2: Dreamer, dah. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink.
2: If only.
0: Benar.
2: Berapa lagi tadi?
5: Dua lagi.
2: Kasih clue.
4: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
4: Insep.
2: Parable.
5: Selamat, Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium.
4: Call a friend.
7: Setahun 1 juta aja Mas sudah ngasih.
6: Kita tinggal diterjunin aja.
2: Iuran.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
7: Ntar beneran lo disangka mau MLM.
2: Mereview ternyata MLM ya.
4: Tanya langsung. Karen relay dong.
6: Mahkotanya
4: dia. Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi ini. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diini-iniin. Jadi ya jangan terlalu dilarut-larutin, jangan diini-iniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Kalau orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Tadi
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
4: Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Enggak, aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, kan dapat telepon kita kan.
4: Lagi ada masalah nih.
2: Tapi
4: kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lagu itu, lagu pagi itu.
2: Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Lagi-lagi tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita.
7: Laki kok curhat.
0: Aduh.
7: Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang?
4: Mereka lebat.
2: Pada nggak datang ke coffee shop gitu?
7: 3 hari sih, tapi rasanya kayak sebulan.
5: Kehilangan pelanggan.
7: Sebetulnya, jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasain ya, kita nggak mungkin bisa cerita. Oh, gitu kan,
4: yeah. Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
7: Ya, yeah. Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain.
2: Oh, okay.
7: Bener nggak sih?
2: Yeah, bener,
7: ya kan. Nah, ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya, oh, teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Tuh juga ya maksudnya itu kan.
0: Benar-benar. Yeah, yeah,
7: yeah. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya. Yeah, yeah, kan? Yeah. Soalnya udah malam.
2: Malam soalnya. Ya, kan?
7: Jadi jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
0: Oke, oke. Benar-benar.
7: Cuman pagi doang sepi. Yeah.
4: Siang, sore, malam enggak ada momen,
2: enggak ada. Benar paginya waktu itu ya.
7: Doang.
0: Iya benar.
7: Siang kerja lah.
1: Masih
7: kan gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
0: Benar.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
0: Kayak
1: yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang.
5: Curhatnya,
1: sorry gue yang ngeghosting.
2: Waduh,
5: pemain.
2: Oke,
5: sambal.
2: Kalau gitu kita dengerin dulu kali dong berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.
3: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama tuh memproduksi seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: iya, apa nih? Gurunya marah.
3: Bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Ini dengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke.
2: Okay. Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak denger makan puterin.
0: Iya. Yeah. Nah, gitu.
2: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
2: kemana nih? Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu itu berarti gak
3: besok SP ya.
1: Dikasih SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze. Dari platinum ke bronze nih gue.
4: Turun lo jadi perunggu. Iklan dari
1: 33 kali.
0: Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, nih ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Nah, ini.
2: Jadi begini.
3: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya ibu sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
3: Kayak tadi kan.
2: Ya kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi kita tuh
2: kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Mm. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Jalan lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan apa ya diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Ya biasa.
3: Bakar sate.
4: Makan beli. Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya
5: dikerin. Ini fun fact bener. Dia
4: bener aja.
5: Beneran.
4: Dosen gitar S3 dia. Ya gigit gitar udah nggak ada yang bisa ngeliat
3: Morning Ego 8 coba
5: iya di Instagramnya
1: mau dilihat ya
3: ada
1: ada nyawer laut mulut.
0: Ada nyawer laut mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
4: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu yang gak ada kendap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terutama vokal ya.
1: Oke.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa busa. Dudukan sofa itu
1: tempel
5: gitu iya madep tembok kayak orang seret gitu
1: DIY
4: proper studio ya
5: kecuali drum curang yang
4: beda ya
1: kok begitu kan
4: ya itu
0: beda kelas
1: kok begitu
3: jadi maksudnya gini
4: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
6: paradigma gitu,
4: memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
6: Widih.
4: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
1: Teknologi ya?
5: Ada
1: teknologi.
4: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
6: Kita gak bikin pakai AI ya?
4: Kita gak.
6: Enggak ya.
4: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Ego dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya, lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: STJ marketing. Semuanya. STJ marketing semuanya.
5: Walaupun kita apa DIY ya, DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
1: Itu dia. Itu.
3: Kesempurnaannya milik
1: Tuhan. Biasa.
0: Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
4: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
6: Iya benar. Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar.
6: Akhirnya basi. Kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
1: Morning People buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
4: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya. Lu sedih, ya kan?
6: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
4: Benar. Sedih gak akan selamanya.
1: Gak selamanya.
6: Benar-benar.
1: Luar biasa.
6: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
6: Waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
1: Benar.
6: Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
1: Luar biasa.
0: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
5: Bisa.
1: Oke.
0: MV-nya ada MV-nya atau visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Ada.
5: YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok.
0: Oke.
1: Yang teater seneng banget. Ada dong. Masa nggak ada?
6: Kalau solo gitar juga ada dong.
4: kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
1: Di website
5: punya.
0: Gimana bisa dicek?
4: morningego.com.
0: Bisa
1: dicek tuh.
4: Morningego. Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
1: Alright. Keren.
6: Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Benar.
1: Luar biasa.
6: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
6: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Jadi mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live station ya. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke.
0: Oke, sudah siap? Oke, masih prepare.
1: Oke. Ais keren banget Kang Ari. Kicrekan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Ready?
1: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Ya, teman bro, dua masih jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan itu dia lagu dari Raja dengan lagunya Aku Pilihanmu. Dan teman bro, dua gimana tadi? Udah bersama Pro 2 Jakarta di musik live chatnya teman bro, dua ya, dengan narsumnya yang gak kalah asik tentunya. Dan kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua di malam hari di pukul 10:13 waktu Indonesia Timur. Dan di jam 10 malam ini tentunya kalian semua kayaknya udah pada ngantuk ya, udah pada mau istirahat. Jadi kita gak bakal bahas yang berat-berat teman Pro 2, kita bahas yang seru-seru aja, ngobrol-ngobrol asik dan juga santai aja nih teman Pro 2. Dan kalau kalian sendiri yang masih mau curhat dan masih mau request lagu favorit kalian, boleh banget ya teman-teman ya, bisa menghubungi Maul di 0811-4894-990. Dan juga teman Pro 2, kalau misalnya kalian semua mau apa ya teman-teman ya, mau memberikan tanggapan kalian soal informasi sebelumnya yang mungkin Maul sudah berikan pada pukul 8, dan kita masih mau ngelanjutin pembahasan kita dari informasi tersebut, boleh banget teman-teman. Atau kita ngobrolin sesuatu yang baru lagi dan ngomongin soal topik kegiatan kalian di hari Jumat ini, boleh juga teman Pro 2. Intinya kalian kalau mau curhat, mau

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: 1999.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Yo, what's up Tom Bro, masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan juga tadi kita udah dengerin lagu dari Kafein ya, dengan lagunya itu berdua teman-teman. Aduh, jadi ini Tom Bro 2 ya, jadi pengen berduaan nih sama kekasih. Aduh, canda-canda Tom Bro 2. Tapi kalau misalnya ngomongin soal berdua, kayaknya emang dunia dan juga hidup ini tuh gak bisa ya kita jalani sendirian teman-teman. Kayaknya harus setidaknya ada satu orang lagi yang nemenin Tom Bro 2. Tapi bukan cuma kekasih lo ya, teman, kerabat, keluarga juga bisa banget teman-teman. Yang penting kalau misalnya kalian kesusahan, kalian lagi mengalami bad day gitu ya, mengalami hari yang cukup apa ya, cukup buruk mungkin ya menurut kalian ya, dan juga cukup tidak mengenakan, kayaknya kalian harus banget untuk diobrolin, dicurhatin ke orang lain Tom Bro 2. Jangan mengemban semua yang kalian apa ya, yang kalian tidak inginkan, yang kalian emang gak bisa emban sendiri gitu ya. Jadi pastikan kalau kalian masih mau curhat, boleh banget nih teman-teman ya. Di 13 menit terakhir Maul menemani ruang dengan kalian semua, karena nanti jam 11 kita bakal masuk di Just Music ya. Dan nanti kita tutup siaran di pukul 12 malam. Jadi Tom Pro 2 yang masih mau request lagu dan juga ngobrol-ngobrol, curhat-curhat, boleh banget nih teman-teman. Silakan hubungi Maul di 0811 489 4990, dan juga bisa di RRI Digital. Dan Tom Pro 2 ini kayaknya masih belum ada yang masuk ya di jalur WhatsApp kita, atau mungkin jalur WhatsApp kita yang lagi bermasalah nih teman-teman ya. Karena ini masih belum ada yang masuk sih Tom Pro 2 ya. Jadi Tom Pro 2 mungkin yang udah sempat send message ya, mungkin bisa di send message ulang, karena mungkin agak ada trouble sebelumnya nih, jadi gak ke reload ya. Jadi nomor 2 silakan menghubungi Maul lagi ya di 0811 489 4990, dan juga lewat RRI Digital. Selanjutnya kita masuk ke lagu dari Magic dengan lagunya yaitu I Will. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah, kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna.
1: Hah?
0: Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
3: Woi, Nin.
2: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
3: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Dalam obrol dua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini pada hari Jumat tanggal 10 bulan Juli tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya bertugas yaitu Maul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Pak Pak Programa 2.

frekuensi FM 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026 dari Jalan Kapten Pitedian 72 Fakfak kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara.

Lapas Untuk FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sekali balik lagi di frekuensi teman Pro 2, tentunya di edisi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke. Okay. Nah teman-teman ya, balik lagi bersama Sukli tentunya. Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 mulai dari pukul 5.00 sampai dengan 10.00 waktu Indonesia Timur. Dan teman Sukli kita bakal sia-siakan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So buat teman-teman, pokoknya keseruan kali ini jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. And by the way, sebagai pembuka edisi kita pada pagi hari ini teman Pro 2, Sukli punya satu program pertama nih teman-teman berdua, Jazz Music untuk satu jam pertama ya, untuk satu jam ke depan. Jadi buat teman-teman ya, kita awali pagi tentunya dengan musik yang asik, santai dan juga seru teman-teman berdua. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita putarkan lagu dari Tony Padolian dengan judulnya Pesona Sederhana. Teman-teman jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Adik mau pilih yang warna apa?
4: Warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Không tao biết tụi sao tụi đi tụi
1: tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi
2: Fi, kau telah ikutan ejekti ya, Kak?
3: Tidak, ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Pro 2 FM, Just Music.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Untuk menetralisir serangan.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital. You go, girls.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: Info Pro 2 FM.
1: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku forecast yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari esok Sabtu tanggal 11 Juli 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada siang hari cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, diantaranya di distrik Arguni, distrik Wambrai, distrik Fok-Fok, distrik Fok-Fok Tengah, distrik Fok-Fok Timur, distrik Fok-Fok Timur Tengah, distrik Kayuni, distrik Lamomonga, dan distrik Wartutin. Sedangkan pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan antara 65 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang laut dalam kategori sedang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Timur mencapai 2,3 meter. Dan surut terjadi pada pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Timur mencapai 0,3 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook saya @mukif fafak dan Instagram @bmkgfafak. Saya Alexander, selaku pelayan bertugas ucapkan terima kasih.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Di dunia ini, setiap orang punya potensi, tapi tidak semua orang diberi ruang untuk tumbuh. Terkadang, kita terlalu sibuk mengejar pencapaian sendiri, sampai lupa bahwa orang di sekitar kita juga sedang berjuang. Mereka hanya butuh satu hal, yaitu kesempatan. Mari, belajar untuk tidak egois, belajar mendengar, memberi kepercayaan, dan membiarkan orang lain tumbuh tanpa merasa terancam.
3: Jalan, kita lagi nyampe.
4: I have your location.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
3: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
2: Kenapa?
3: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
2: Oh iya, terus kapan dong?
3: Minggu aja deh, gimana?
2: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
3: Izin sekali gak apa-apa kali.
2: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
3: Terus?
2: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
3: Oke, let's go.

Yo Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo halo teman Pro 2, welcome back.

Dengar fak-fak gimana ya, lagi kebetulan dengerin Pro 2 fak-fak juga ya, mungkin bisa sharing-sharing cuacanya hari ini gimana ya. Dan buat teman-teman ya, menemani kita semua Pro 2, seperti temannya juga dengan lagu-lagu yang bakal menjadi ruang dengan teman Pro 2 ya, menjadi teman ya, teman telinga teman Pro 2 semuanya. Oke, kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 tentunya dengan informasi-informasi menarik hari ini ya. Buat teman-teman juga yang mau ditemani bareng lagu favoritnya, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811489499. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
0: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Berkas ini cepet email ke bos ya. Tata, denger gak sih?
4: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
3: Kamu tuh dari tadi main HP.
4: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
3: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
4: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
3: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
4: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
3: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
4: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
5: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
4: Hah? Iya.
6: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain. I know you're hurting.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: penting prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
1: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 memasuki pukul 7 lewat 4 menit, teman Pro 2 di pukul ini sampai menuju pukul 8 Sukli bakal ngajak teman untuk ngobrolin topik kita yang paling sering banget nih, teman Pro 2. Kalau pagi-pagi gini biasa identik dengan sarapan, yap benar banget. Sukli bakal bawain topik tentang sarapan buat teman-teman semuanya. So, buat teman-teman yang mau gabung di obrolan kali ini boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana tentunya, tetap stay tune terus di 89 FM.
2: Sebut yang dikumpulkan dalam satu tempat sebagai tempat

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Berikut informasinya, Witra.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
3: Kepala kampung agar bekerja sesuai koridor hukum untuk menghindari persoalan di kemudian hari dan tetap responsif terhadap pelayanan dasar baik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta sejumlah program prioritas skala nasional lainnya.
4: Saya tidak mau di kepimpinan saya ada satu kepala kampung yang masih penjara. Kenapa kita berikan tugas tanggung jawab sebagai penyelenggara malam ini disampaikan langsung oleh Pak Inspektur? Ketika ada aduan masyarakat.
5: Yo, Tom Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, Tom Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi Spada. Tom Pro 2 gimana, masih pada semangat pagi hari ini Tom Pro 2? Ya, kita ada awali tentunya dengan hal-hal positif ya Tom Pro 2 ya. Dan sekarang Tom Pro 2 seperti yang suka bilang, suka bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik soal mainan Ketsa ini Tom Pro 2. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi Tom Pro 2 semuanya ya. Semoga pagi ini penuh semangat dan penuh energi positif tentunya. Oke, aktivitas di hari ini, pernah enggak teman-teman pernah ngerasa satu hari berjalan begitu cepat tapi banyak pekerjaan yang belum selesai? Nah, pas ternyata produktif itu bukan soal bekerja lebih keras ya, tapi soal membangun kebiasaan kecil yang konsisten pagi ini dalam Pro 2. Ya, banyak orang sukses mulai harinya dengan rutinnya sederhana, mulai dari merapikan tempat tidur, minum air putih, ya, olahraga ringan, sampai membuat daftar kegiatan yang akan dilakukan sepanjang hari. Nah, di segmen ini teman-teman berdua kita ngobrol tentang kebiasaan pagi yang sering dianggap sepele, padahal punya pengaruh besar terhadap suasana hati dan produktivitas kita sepanjang hari. Oke, teman-teman berdua, kira-kira nih, teman-teman semuanya, apa kegiatan pertama yang teman-teman lakukan setelah bangun tidur? Bisa banget langsung aja WhatsApp di 0811489990. Oke, menemani aktivitas teman-teman berdua, saya masih punya beberapa lagu ya, dan buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: 89 FM Pro 2 Fakfak.
2: The best, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @rm.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: jabatan untuk berinovasi dalam mengajar.
1: Yo, teman Pro 2 masih stay di Lapas Ibn FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sekarang kita lanjutin lagi obrolan kita, teman Pro 2 ya. Salah satu tantangan terbesar anak muda saat ini adalah distraksi dari gadget, teman Pro 2. Baru bangun ya, baru bangun tidur, yang dibuka bukan jendela kamar tapi media sosial ya. Akibatnya, waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan diri malah habis untuk scrolling nih, teman Pro 2. Padahal ya, memulai pagi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat seperti membaca berita, belajar hal baru, olahraga ringan, atau sekedar menyusun target harian bisa membuat kita lebih fokus dan siap menghadapi aktivitas. Produktivitas bukan berarti sibuk terus-menerus dengan pola dua ya. Produktif adalah ketika kita bisa menggunakan waktu dengan lebih bijak dan tetap menjaga kesehatan fisik maupun mental. Oke, teman Pro 2 ya, dari obrolan pagi ini kita belajar bahwa perubahan besar sering dimulai dari kebiasaan kecil. Jadi yuk teman-teman mulai hari ini dengan langkah sederhana yang bisa membuat hari kita lebih terarah dan produktif tentunya. Tetap bersama Sulit Sepadat teman Pro 2, karena setelah ini masih banyak informasi, inspirasi dan musik terbaik yang siap menemani pagi kalian hanya di Pro 2 Fak-Fak RRI. Teman terbaik kamu teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM. Bye.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
0: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ya, Taman Putra 2 menuju pukul 8 pagi tentunya ya. Selanjutnya Taman Putra 2 Sukri bakal ngajak teman-teman lagi untuk ngobrol-ngobrol Taman Putra 2 tentunya ya. Kali ini di pukul 8 menuju pukul 9 Taman Putra 2 nanti kita bakal ngobrolin topik yang seru nih. Penasaran apa? Nah, buat teman-teman semuanya, bagi yang penasaran pokoknya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM. Karena setelah ini langsung kita ngobrol-ngobrol seru lagi nih. Jadi buat teman-teman yang mau gabung, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 9990.

0: terus mengudara untuk Indonesia. Terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Brely Junior Ginwardi Haspori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isten Suhanda.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Qodir dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabianan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely Junior Dean Hardy Waskuri mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
2: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
1: Bagaimana terdakwa? Silakan.
3: Terima kasih yang mulia. Saya menerima.
1: Terima?
3: Ya, saya terima.
1: Terdakwa Teddy?
3: Ya, sama.
1: Terdakwa Andri?
3: Ya, bagus. Saya menerima.
2: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah.
4: Yo teman-teman dua, teman si stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman-teman dua ya, tentunya di pukul 8 menuju pukul 9 Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin soal sejarah di 11 Juli ini teman-teman dua. Nah buat teman-teman yang mungkin punya informasi juga yang mungkin mau sharing-sharing tentang sejarah 11 Juli ya, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman-teman dua, sebelum kita masuk nih ya ke obrolan kita, Sukri masih punya beberapa lagu dulu nih untuk menemani kita sama Pro 2 di pagi hari ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Widi.
1: Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
4: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
5: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Yo, tahun 2 masih stay di Lapas Nemen FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kita mau Pro 2, selamat pagi ya. Di tanggal 11 Juli, teman Pro 2 ya, sejarah terjadi hari ini. Dunia mengenang salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah modern, yaitu tragedi Srebrenica yang terjadi di Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1995. Pada saat itu, teman Pro 2, ribuan warga sipil kehilangan nyawa dalam konflik yang berlangsung di kawasan Balkan. Peristiwa ini kemudian menjadi pengingat penting bagi dunia tentang pentingnya perdamaian, toleransi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan peristiwa ini ya, kita bisa belajar bahwa konflik yang tidak diselesaikan dengan dialog dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, teman Pro 2, generasi muda saat ini memiliki peran penting untuk menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman Pro 2, menurut kalian mengapa perdamaian harus terus dijaga dan apa arti toleransi dalam kehidupan sehari-hari ini? Nah, teman-teman boleh banget kirim jawaban teman-teman semua di WhatsApp Pro 2 di 0811 489 4990.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The best, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Yoto Pro 2 masih stay 89 Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu. Kita mau Pro 2 tentunya ya, setiap tanggal 11 Juli juga diperingati sebagai hari populasi sedunia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak tahun 1989. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu kependudukan ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga kesempatan kerja bagi generasi muda. Nah, saat ini jumlah penduduk dunia telah mencapai lebih dari 8 miliar jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa dunia terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan baru. Karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting, teman Pro 2 ya, bagi anak muda Indonesia. Momen ini menjadi pengingat bahwa bonus demografi harus dimanfaatkan dengan meningkatkan keterampilan, pendidikan, kreativitas, dan inovasi agar mampu bersaing di masa depan. Oke, teman Pro 2, menurut kalian gimana? Keterampilan apa yang perlu penting dimiliki anak muda saat ini? Dan apakah teknologi membantu kita menjadi lebih produktif? Oke, boleh banget teman Pro 2 ya. Kita lanjutin lagi nanti segmen selanjutnya. Buat teman-teman yang mau jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Dan bakal suka dibacakan ya setelah beberapa segmen kali ini.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
4: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.